Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Ya, Om Bro 2 masih 89 FM, Bro 2 fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Om Bro 2 di pukul 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Kalau tadi kita udah sempat ngebahas soal berenang, Om Bro 2 ya, mau sapa-sapa dulu terlebih dahulu teman-teman. Gimana kabarnya tentunya di Jumat pagi ini teman-teman ya, karena cukup berangin ya. Dari tadi mau lihat ini bendera berkibar terus nih, waduh. Dan juga pohon-pohon kelapa, ini enak sih kalau misalnya lagi di pantai gitu ya, pohon-pohon kelapanya angin sepoi-sepoi. Tapi kalau sambil apa ya, sambil bekerja di luar, Tom Bro 2 ya enak-enak aja sih kalau misalnya ada angin. Lebih enak kalau ada angin ya, apa daripada kalau misalnya panas-panas terik, Tom Bro 2. Dan teman-teman, ngomong-ngomong soal kerjaan ya, kita masih ngelanjutin nomor 2 soal apa nih? Soal apa ya? Kalau misalnya nomor 2, kalau tadi kan kita ngebahas soal berenang ya. Teman-teman yang bekerja di laut tentunya pastinya harus siap nomor 2 ya, dengan cuaca yang kadang kiding dan juga dengan apa nih nomor 2, dengan resiko-resikonya. Tentunya kalau misalnya kita berkecimpung di perlautan, kita harus bisa berenang juga ya. Jangan sampai kita udah pekerjaannya di laut terus gak bisa berenang, tenggelam nomor 2, waduh. Tapi teman-teman ya, kalau misalnya kalian semua yang mungkin gak bekerja di laut, tapi kalian tetap harus tahu manfaat dari berenang, nomor 2. Karena berenang itu banyak banget manfaatnya teman-teman. Dan tentunya bisa menjadi olahraga, opsi olahraga kalian yang menyehatkan dan juga seru, teman bro 2 ya. Dan juga kalau misalnya ngomongin soal apa ya, olahraga, kalau misalnya kamu semua malas olahraga yang berat-berat yang bikin keringetan banjir gitu ya, ya udah nyebur aja teman bro, nyebur. Waduh. Menurut info di rri.co.id, berenang rutin selama 1 jam tuh ternyata sanggup membakar sekitar 500 sampai 650 kalori loh teman bro 2. Olahraga air ini juga aman banget karena minim resiko keseleo, tapi tetap efektif nih buat ngecilin perut dan juga betis kamu, teman pro 2 yang mau nurunin berat badan ya. Jadi kalau teman-teman yang malas banget olahraga karena aduh kamaul keringetan, nanti bau lah, nanti harus apalah, nanti mahal lah. Ya ngapain yang mahal-mahal, teman pro 2? Kan kita kan udah deket laut ya. Jadi kita bisa berenang aja, udah gratis di laut dan juga ternyata enggak usah keringet-keringet. Ingat, yang ada kita malah seger teman bro 2 ya, diterpa oleh angin-angin laut dan juga air laut yang dingin teman bro 2. Nah, jadi udah gratis, sehat juga. Dan kira-kira teman bro 2, kamu semua tipe yang mana nih? Tipe yang kalau misalnya ke pantai lebih seneng apa? Lebih seneng di

request lagu boleh banget ya, silakan mau Boy Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman-teman yang kemana-mana, kita akan masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Sandi Sandoro yaitu Asmara Kita.

0: mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

beberapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Ini untuk Pro 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu dan juga masih bersama Maul di Padang. Selamat pagi teman Pro 2 dan di pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman ya. Di 10 menit terakhir ini kita bakal bahas, kalau tadi udah ngomongin soal renang terus sama Maul, bahas yang lain dong. Kita bahas soal Green Radio teman Pro 2, mau enggak nih? Nah, kita bakal ngebahas tips ampuh mencegah pemanasan global, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita udah lihat ya, di Fafak tuh kan kalau panas tuh rasanya matahari satu teman Pro 2 ya, satu orang satu gitu. Waduh, jangan-jangan ini efek bumi kita yang lagi demam alias pemanasan global ya. Biar bagi kalian ini gak makin sumpek gara-gara gerah mungkin ya teman-teman ya, mending dengerin info penting dari Maul dulu deh teman Pro 2. Ngomongin bumi yang lagi demam, Maul baru aja baca artikel Green Radio dari rri.co.id teman Pro 2. Ternyata ada langkah-langkah simpel banget kok yang bisa kita lakuin buat nurunin suhu bumi kita ya. Caranya mulai dari ngurangin bawa kendaraan pribadi nih, dan beralih jalan kaki atau sepedaan buat jarak dekat, dan juga menggunakan transportasi umum deh. Jadi kan transportasi bisa muat banyak orang gitu. Jadi orang nggak satu orang satu transportasi ya kan. Dan terus sama Pro 2 ya, kebiasaan hemat energi juga ngaruh banget loh teman-teman. Jangan lupa biasain matiin lampu kalian, TV ataupun AC kalau emang udah nggak di kamar ya. Jangan kebiasaan udah keluar masih nyala, yang ada boncos itu tagihan listrik teman-teman ya. Emang kelihatannya sepele sih, tapi aksi ini tuh ampuh banget loh buat bantu kam semua untuk ngurangin emisi karbon tentunya, dan juga gas rumah kaca, dan menurunkan potensi pemanasan global bumi kita teman-teman. Nah, dari hal-hal kecil tadi, kira-kira mana nih yang sering banget kalian lakuin teman Pro 2? Lakuin apa nih Kamal? Apakah lakuin pemborosannya? Waduh, jangan dong teman Pro 2 ya. Tapi siapa nih yang biasa boros nih? Acungkan apa? Angkat kaki kalian. Waduh, angkat kaki enggak tuh? Disuruh ini kali ya, disuruh pergi dari bumi, teman-teman. Dan juga teman Pro 2, kira-kira ada enggak pendapat kalian untuk bisa mengurangi pemanasan global selain yang mau sebutkan tadi? Bisa ya. Spill di jalur WhatsApp kita di 0811489499 dan juga lewat RRI Digital. Nanti jam 10 kita bakal masuk lagi di Green Radio, dan juga kita bakal asik-asikan terus-terusan dengan lagu-lagu yang gak kalah seru teman-teman. Jadi tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Hanindia, Faith Aldi Maldini, yaitu Benar Cinta.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, Wassalamualaikum Bro 2, masih di Lamas 9 FM Bro 2, Fafak, teman terbaik kamu, dan kita masih bersama Maul, teman Bro 2. Dan tadi kita udah ngomongin soal pemanasan global. Sekarang kita ngomongin apa nih? Soal ngomongin daur ulang sampah dan juga mengurangi polusi, yaitu menjaga lingkungan ya teman-teman ya. Sambil apa nih teman Bro 2, kalau misalnya kalian makan gitu ya, makan nasi kuning gitu kan ya, pasti ada sendok-sendok nasinya ya kan, bungkus-bungkusannya, ataupun mungkin kalau kalian jajan es pasti ada plastik-plastikannya. Coba deh perhatiin ya, berapa banyak plastik kemasan yang udah kamu kumpulin hari ini dan juga kemarin-kemarin mungkin teman-teman. Jangan sampai selesai makan malah ninggalin gunung sampah plastik teman-teman. Soalnya nih mau baru aja baca di artikel rri.co.id soal pentingnya daur ulang sampah buat ngurangin dampak polusi lingkungan. Tahu gak sih teman Bro 2, kalau sampah yang numpuk gak diolah di tempat pembuangan akhir tuh ternyata bisa ngasilin gas metana yang bikin bumi kita tuh makin-makin panas teman Bro 2. Yang biasanya satu orang satu, kayaknya nanti satu orang dua nih mataharinya, waduh. Makanya teman Bro 2, mending sampah botol minuman, plastik jajan, sampai kaleng-kalengan ya, pokoknya apapun sampah-sampah itu mending didaur ulang aja teman-teman ya. Langkah kecil daur ulang ini ngebantu banget loh buat hemat energi dan juga mengurangi emisi rumah kaca. Dan juga menjaga keanekaragaman hayati kita ya, agar tetap lestari. Karena mau setiap ke Jalbar tuh pasti lihat aja ada sampah-sampah teman Pro 2 ya. Siapa kira-kira itu manusia-manusia tidak bertanggung jawab yang udah makan, udah minum, buangnya ke laut. Waduh, yang ada kalian berenang di antara sampah-sampah, apa enggak jijik tuh Pro 2. Waduh. Teman Pro 2 sendiri nih udah mulai biasain misain sampah plastik dan organik belum di rumahnya. Atau mungkin ada yang udah bikin kerajinan unik dari botol bekas dan juga melaksanakan keterampilan daur ulang. Weh, keren banget teman-teman. Yuk ngobrol santai siang teman Pro 2 bersama Maul ya. Bisa menghubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Dan juga kayaknya ini ada Kak Zulia dari Jakarta nih ya, seperti biasa. Halo Kak Zulia, gimana? Masih tetap stay tune Lamas 9 FM belum nih? Kalau misalnya masih tetap stay tune, kabar-kabar nih chat Maul ya. Nanti Maul puterin lagu dari Angie Kralvaho dengan lagunya Remuk nih. Kira-kira masih stay tune Kak Zulia di RRI Digital? Kalau misalnya masih stay tune, nanti Maul puterin ya Kak ya. Kita untuk sementara ini masuk di American Authors dengan lagunya yaitu Best Day of My Life terlebih dahulu. Oh ini kayak online nih. Masih stay tune Kak Zulia? Kalau misalnya masih stay tune kita puterin nih Kak Zulia. Angie Kralvaho dengan lagunya Remuk ya. Udah masuk. Oh ya udah masuk di playlist juga nih. Oke. Kita langsung puterin aja nih. Kayaknya Kak Zulia udah stay tune di Lama 9 FM ya. Kita puterin sebentar lagi Kak Zulia. Oke, kita udah masuk ini playlist ya Kak Zulia ya. Jadi tetap stay tune Lamas 9 FM. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Angie Kralvaho yaitu Remuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, broadcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Eh, Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: hitlist.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

dengan lagunya itu Aduh teman-teman ya. Dan tidak terasa tahun Pro 2 sekarang sudah pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, dimana Maul sudah menemani kamu semua di Spada. Selamat pagi tahun Pro 2 di edisi hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur dan menjelang 11 siang teman Pro 2 ya. Di 10 menit terakhir ini Maul mau berterima kasih atas atensi teman Pro 2 yang sudah berbincang-bincang dengan Maul dan juga request-request lagu teman-teman ya. Dan juga tentunya kita udah asik-asikan bareng dengan topik-topik kesehatan, topik-topik radio dan juga topik-topik lainnya yang tentunya sudah seru-seruan bareng teman-teman ya di edisi hari Jumat ini. Oleh karena itu di 10 menit terakhir ini Maul harus pamit undur diri teman Pro 2. Namun jangan khawatir tentunya, setelah ini akan ada Bunga yang akan menemani kamu semua dari pukul 11 hingga nanti di pukul 5 sore waktu Indonesia Timur tentunya. Dan Maul pamit undur diri dengan satu lagu, yaitu lagu dari Iggy Taff, yaitu Sedia Aku Sebelum Hujan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tetapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Mulai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Sembilan FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, welcome to Pro 2 Fakfak di segmen santai siang bareng Bunga Kutangges. Di sini Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 dari jam 11 sampai dengan segmen sore ceria ya, tentunya di jam 3 dan jam 5 teman Pro 2. Oke, seperti biasa nanti Bunga bakal putar 3 lagu dulu teman Pro 2 sebagai pengawalan edisi kita ya di siang hari ini di santai siang. Tetap stay tune, nanti setelah 3 lagu berikut ini Bunga bakal ajak teman-teman, kita bakal masuk ke topik terbaru nih. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas ya? Untuk itu tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Oke teman Pro 2, masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar nih untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya. Ada Cinta Terlarang dari The Virgin, Cinta Terlarang 2 ya dari The Virgin. Kemudian ada Kita Bikin Romantis, Kita Bikin Romantis, ih, dari siapa tuh? Dari Kamalik ya. Dan ada juga Proses dari Blood for Life. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan buat requestan lagu ya, tentunya boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan kita lebih ke buka jalur ya, open jalur, dan juga pastinya kita bahas topik-topik ringan aja teman Pro 2. Nanti jam 12 baru kita masuk ke informasi ya, seputaran UMKM dan juga kuliner.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Prada Hitlist.
2: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
3: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
2: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
3: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita, man. Itu ya, duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper reality.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke teman dua, tiga lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 11. Sampai ketemu nanti di jam 12 dengan topik seputaran informasi UMKM dan juga kuliner tentunya. Untuk itu teman-teman tetap stay tune. Ada Kacamata dari Kak Afgan, ada Cemburu dari Mahadewi, dan ada Better on My Own dari Keisha. Dan buat teman-teman semua tetap stay tune di Pro 2 Fakfa, karena nanti Bunga bakal balik lagi di jam 12 dengan tentunya menu makan siang juga bakal kita bahas nih. Kira-kira menu makan siang apa yang enak dan cocok ya untuk teman-teman ini santai siang kita. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sampai siang, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pukul 12 lewat 4 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Bunga di sini. Teman Pro 2, kita udah masuk di jam 12, tandanya kita sudah masuk ke informasi seputaran UMKM kuliner. Dan nanti Bunga juga bakal kasih informasi terkait dengan rekomendasi. Ya, rekomendasi makan siang yang cocok ya untuk di suasana Fak-Fak yang lagi mendung-mendungnya di siang hari ini ya, tentunya teman Pradua. And ya, masih ada 3 lagu yang bakal Bunga putar dulu sebelum kita masuk ke topik rekomendasi makan siang beserta informasi UMKM kuliner di siang hari ini. Karena nanti 3 lagu ini itu bakal menjadi lagu pembuka ya, pembuka di jam 12 ini dengan topik terbaru ya. Untuk itu ada Bunga Hati dari Salma Salsabil, ada juga Superstar dari Marina, dan ada Adurayu dari Yuvi Widianto.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: Okay, teman berdua.
1: Kita langsung saja masuk ya di informasi seputaran dengan UMKM dan juga kuliner yang sudah Bunga siapkan, teman Pradua. Cuaca mendung ini paling cocok untuk ditemani makanan yang hangat dan juga berkuah. Sebelum masuk ke rekomendasi makan siang hari ini yang menarik, pastinya Bunga juga bakal melihat perkembangan UMKM kuliner di Indonesia yang pada saat ini terus tumbuh berkat tren makanan viral, digitalisasi, dan juga kreativitas anak muda. Banyak pelaku UMKM sekarang yang memanfaatkan media sosial sebagai layanan pesan antar hingga konsep makanan estetik nih untuk menarik pelanggan. Beberapa tren UMKM kuliner yang sedang berkembang di Indonesia ya, antara lain yang pertama, makanan tradisional dengan sentuhan modern, riset dan juga minuman kekinian yang estetik, makanan sehat dan praktis, dan jajanan pedas serta cemilan yang unik. Produk lokal dengan kemasan yang menarik juga tidak kalah menarik perhatian pelanggan. Di sisi lain, pelaku UMKM juga menghadapi tantangan seperti kenaikan biaya operasional dan persaingan bisnis yang makin ketat. Namun kreativitas dan pemasaran digital masih menjadi kekuatan utama UMKM kuliner di Indonesia pada saat ini. Nah, untuk makan siang yang mendung ya, untuk makan siang dengan cuaca yang mendung tentunya, Bunga punya beberapa rekomendasi yang pas, yaitu yang pertama ada bakso kuah hangat, teman Pradua. Kuah yang gurih dengan sambal dan jeruk nipis ini cocok bikin badan lebih hangat saat udara itu lagi-lagi dingin-dinginnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Oke, teman Pro2, kita masih lanjut dengan informasi ya seputaran UMKM dan juga kuliner tentunya. Kira-kira ada informasi apa lagi yang akan kita bahas ya, teman-teman tetap stay tune, nanti Bunga bakal bacakan tentunya. By the way, Bunga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya bagi teman-teman yang menjalankannya. Kita kembali ke topik awal ya, yaitu masih dengan seputaran informasi UMKM kuliner serta rekomendasi makan siang yang cocok untuk cuaca yang memang lagi kurang mendukung nih di wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Baik, selanjutnya ya, ada menu makan siang yaitu soto ayam atau soto Makassar yang pastinya berkuah hangat dengan rempah-rempah yang bikin nyaman dan mengenyangkan teman Pradua dengan cuaca yang memang lagi kurang mendukung kayak gini tuh cukup cocok ya tentunya. Ada juga nasi padang dengan rendang dan gulai. Aduh, ini cocok sekali untuk cuaca dingin karena rempah yang pastinya banyak itu bikin kita untuk tubuh lebih hangat ya teman-teman, dan itu enak sekali. Nah, kemudian juga ada mie ayam atau mie kuah pedas. Waduh, mana nih tim mie ayam untuk makan siang? Apalagi ditambah dengan pangsit dan juga sambal, wah ini makin nikmat ya saat suasana yang memang lagi mendung-mendung ya tentunya. Oke, kita balik lagi ke info UMKM teman Pro2. Tentunya UMKM kuliner di Indonesia yang saat ini tuh tumbuh dan terus berkembang itu mengikuti beberapa tren viral nih, seperti digitalisasi ya, dan juga kreativitas anak muda ya yang makin digunakan, dan banyak pelaku UMKM sekarang yang memanfaatkan media sosial sebagai layanan pesan antar hingga konsep makanan estetik dan juga menarik pelanggan. Wah, cocok sekali untuk teman-teman yang ingin memulai usaha ya. Bunga punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar sebelum kita masuk ke call selanjutnya. Tetap stay tune teman Pradu, ada Positif dari Sherly, ada Selimut Tetangga dari Republik, dan ada Learning to Fly dari

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Ma. Cair nih, Ma, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Ma. Alah, kan jadi kalah nih, Ma. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar nih untuk menutup jam 12. Sampai ketemu nanti di jam 1 dengan informasi seputaran olahraga. Anda sampaikan padanya dari Marcelo Tahito, teman Pro 2. Tetap stay tune and bye. Sampai ketemu di 1 jam santai siang.

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Produ FM terbaik kamu. Produ FM.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagi.

Oke teman produk, kita masuk ke informasi olahraga selanjutnya. Bali United siapkan kejutan di laga penutup. Bali United tak memiliki kendala saat jumpa Dewa United. Serdadu Tridadu siap berlari dan juga memberikan kejutan kepada para tuan rumah di hadapan pendukungnya. Bali United siap dijamu Dewa United di Stadion Internasional Banten, Serang pada Jumat 22 Mei 2026. Tim asal Pulau Dewata juga punya kepentingan akhir teman peradua. Tentunya ini informasi bunga lansir dari rri.co.id dan merupakan informasi olahraga. Berarti hari ini, tepatnya hari Jumat ya, tanggal 22 Mei mereka tanding nih teman-teman. Nanti kita bakal tunggu informasi selanjutnya ya. Oke, kita tiga lagu dulu sebelum masuk ke informasi olahraga selanjutnya. Teman-teman tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Informasi selanjutnya datang dari Persib dianggap paling siap kunci gelar musim ini, teman Pro 2. Kompetisi BRI Super Lounge 2025-2026 dinilai menjadi salah satu musim terbaik Indonesia. Persaingan juara degradasi berlangsung ketat hingga pekan akhir kompetisi. Pengamat sepak bola Aksar Saleh menilai kualitas kompetisi musim ini meningkat, namun ia tetap menyoroti sejumlah insiden seperti kerusuhan supporter dan juga kepemimpinan wasit. Persib Bandung kini berada di posisi terdepan perburuan gelar juara. Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang menghadapi Persija Jepara di Stadion GBLA. Selain faktor kandang, Persib dinilai memiliki mentalitas tim yang sangat kuat. Kedalaman skuad juga menjadi keunggulan utama pasukan Bojah Hodak musim ini. Meski diunggulkan, Persib tetap diminta untuk mewaspadai menghadapi Persija Jepara dan tim tamu pernah mengalahkan Persib pada pertemuan sebelumnya musim ini. Teman Pro 2 ini merupakan informasi olahraga dan tentunya bunga lansir dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ice cream.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja belum kelar.
4: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Oke teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 1 kita. Sampai ketemu nanti di jam 2 dengan informasi seputaran entertainment. By the way, Bunga ingatkan kembali di jam 2 ini kita sudah masuk di satu jam terakhir di segmen Santai Siang. Karena jam 3 kita sudah masuk ke Sore Ceria. Untuk itu tetap stay tune, dan ini dia I'm Yours dari Jason Mirage.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keringatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Oke, teman Pro 2, waktu di sini menunjukkan pukul 14 lewat 6 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Kita sudah masuk di informasi, yaitu informasi entertainment. Informasi pertama datang dari Netflix, perluas paket beriklan ke Indonesia mulai 2027, teman Pro 2. Netflix akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ke 15 negara. Mulai 2027 termaksud Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang baru. Selain Indonesia, ekspansi layanan tersebut juga mencakup Australia, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan juga Swiss. Informasi mengenai harga serta pilihan paket disertakan dan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Paket Netflix dengan iklan tetap menghadirkan berbagai tayangan populer yang selama ini dinikmati para pelanggan, teman Pro 2. Namun, dengan menambah iklan di sela program, skema ini dinilai menjadi alternatif bagi pengguna yang ingin menikmati layanan streaming dengan biaya lebih rendah. President of Advertising Netflix, Amy Reynald, mengatakan bahwa perusahaan optimis terhadap pertumbuhan bisnis iklan mereka di masa depan. Ia menyambut ekspansi ini memberi lebih banyak pilihan bagi bagi pelanggan sekaligus membuka peluang bagi pengiklan untuk menjangkau penonton aktif Netflix, teman Pro 2. Informasi merupakan informasi awal dari entertainment dan tentunya bunga lansir dari rri.co.id. Nanti kita bakal lanjut lagi di informasi entertainment selanjutnya, teman Pro 2. Tapi seperti biasa, bunga putarin dulu 3 lagu ya yang bakal bunga putar. Kira-kira ada apa aja? Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk request lagu, boleh sekali nih join langsung ke WhatsApp 0811489 4990. Ada Dance Now, Cry Leather, dan ada juga Istimewa, serta ada Wiseman.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Informasi entertainment selanjutnya datang dari BTS, dipastikan tampil di American Music Awards 2026 tahun peradua. Grup K-pop BTS dipastikan menghadiri ajang penghargaan American Music Awards melalui penampilan langsung yang spesial. Pengumuman kehadiran BTS disampaikan penyelenggara American Music Awards ya melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran grup tersebut menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan bersama mereka di panggung penghargaan. BTS dijadwalkan akan tampil langsung dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas tersebut. Pada penyelenggaraan tahun ini, BTS memperoleh 3 nominasi utama dalam beberapa kategori populer penghargaan musik internasional. Lagu terbaru BTS yang berjudul Swim turut bersaing dalam kategori Song of the Summer pada penghargaan tersebut. Nominasi tersebut memperlihatkan popularitas global BTS yang terus bertahan melalui karya musik terbaru mereka di tahun ini. American Music Awards akan disiarkan langsung ya dari Las Vegas pada 25 Mei dan acara penghargaan tersebut dijadwalkan tayang pukul 8 malam waktu Timur Amerika Serikat melalui siaran langsung. Informasi ini merupakan informasi entertainment dan tentunya Bunga lansir dari rri.co.id.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: Kira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira gak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, dua lagu terakhir Bunga putar nih untuk menemani, menghibur, dan juga pastinya menutup jam 2 sekaligus segmen santai siang. Sampai ketemu nanti di jam 3 di segmen sore ceria. Dan tentunya dua lagu terakhir yang Bunga putar ada lagu dari Kak Ungu dengan judul Hanya Untukmu, dan ada dari Kak Suar Kayu dengan judul Tak Perlu Ada Senja.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pukul 15 lewat 5 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Hai, Bunga kembali lagi tentunya untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Sore Ceria. And welcome to segmen Sore Ceria. Oke, tentunya Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 masih di segmen Sore Ceria sampai dengan jam 5 nanti ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, ada 3 lagu yang bakal Bunga putar ada malam ini. Ada Love It You Had dan juga ada Perkecil. Bunga putar 3 lagu ini untuk memulai segmen jaga malam kita pada sore hari ini, edisi Jumat 22 Mei ya 2026. Dan teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fang Fang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Oke teman Pro 2, satu jam sore sedikit di awal ini Bunga bakal ajak teman-teman. Ya seperti biasa, kita tuh untuk mengawali segmen baik sepada, santai siang, sore ceria sampai dengan jaga malam. Satu jam pertama dan satu jam terakhir kita selalu bahas tentang refleksi dan juga pastinya informasi random aja. Bunga update dulu cuaca terkini di Fak-Fak mendung ya teman-teman. Dari siang tadi lumayan mendung, tidak terlalu panas, tapi Bunga berharap tidak hujan sampai dengan malam, karena Bunga setelah ini masih ke kampus lagi teman-teman, dan selesai kampus masih ada agenda lagi. Jadi Bunga berharap semoga tidak hujan sampai dengan malam hari, amin. Ada tiga lagu yang bakal Bunga putar nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Ada Selalu Tentang Kamu dari Numata, ada Testi dari Sabrina, dan ada Chris dari Joshua. Yang tidak mau ketinggalan requestan lagu, boleh sekali nih jangan langsung WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2.

0: Esensi buka dua fak-fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat, yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
0: Esensi buku dua fak-fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, at

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke teman Pro 2, masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya. Dan seperti biasa nanti di jam 4 Bunga bakal ajak teman-teman untuk kita masuk informasi lokal. Kira-kira ada informasi atau updatean apa terkait dengan kegiatan yang mungkin ada di seputaran Fak-Fak dan sekitarnya. Teman Pro 2 tetap stay tune. Ada 3 lagu nih. Ada lagu dari Kak Ariana, ada lagu dari Kak Mahadewi, dan juga ada dari Aan Story teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan, buat requestan lagu boleh sekali ya, join langsung ke WhatsApp 0811489499.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaha.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

FM。Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

tiga lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 3 di segmen Sore Ceria, atau bisa kita katakan satu jam pertama di segmen Sore Ceria. Nanti Bunga bakal balik di jam 4 dengan informasi lokal teman Pro 2. Ada Bagaimana Bisa dari Jazz, ada Aku Bukan Dia dari Dudi Oris, dan juga ada Tentang Dia dari Budi Doremi.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah masuk di pukul 16 lewat 5 menit untuk wilayah Fak Fak dan sekitarnya. Ya tentunya Bunga bakal masih tetap menemani ruang dengarnya teman Pro 2 dengan informasi lokal nih teman Pro 2. Kira-kira informasi apa aja yang bakal menemani ruang dengarnya teman Pro 2? Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Datang dari Bapak Bupati Samaun Dahlan mengatakan bahwa investasi besar jadi peluang emas masyarakat Fak Fak. Pemerintah Kabupaten Fak Fak terus mendorong pencapaian investasi di sektor minyak dan gas bumi sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan. Hal itu disampaikan Bupati Fak Fak Samaun Dahlan saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Fak Fak pada Kamis 21 Mei 2026. Bupati mengatakan pemerintah daerah saat ini fokus mengejar investasi karena sektor migas dinilai menjadi sumber besar dana bagi hasil untuk daerah. Menurutnya, sejumlah proyek migas di wilayah Fak-Fak Tengah dipersiapkan agar dapat segera memasuki tahap produksi dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan beberapa sumur migas lain yang diperkirakan memiliki cadangan besar dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan APBD daerah, teman Pro 2. Tentunya ini merupakan informasi lokal dan informasi ini Bunga lansir dari rri.co.id, teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, kayaknya Bunga langsung sekian pamit untuk diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. Harusnya sampai jam 5 tapi Bunga harus kampus teman-teman. Tapi tenang aja karena nanti kamu bakal ditemani sama Kakak Sukli dari segmen Sore Ceria sampai dengan Jaga Malam. Waduh, selamat seru-seruan and bye semua. Sampai ketemu lagi besok di segmen Sepada sampai dengan Santai Siang. Bye.

89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Kalau tadi di pukul 11.00 sampai dengan sekarang pukul berapa tadi ya? 16.00 ya? Teman-teman udah ditemenin bareng Kak Bunga ya. Dan tentunya keseruan Kak Bunga seharusnya udah sampai, harusnya sampai jam 17.00. Cuman ya kebetulan Kak Bunga lagi punya urusan, jadi di sini Sukli juga menemani teman-teman ya di waktu 1 jam terakhir dari waktunya Kak Bunga nih. So gak apa-apa teman-teman berdua ya, pokoknya kita bakal seru-seruan terus di 89FM tentunya. Dan bareng Sukli teman-teman berdua seperti biasa ya, tentunya kita bakal asik-asikan dengan topik dan informasi-informasi seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman-teman berdua. So jangan, yang teman-teman ya, teman-teman yang mau gabung bareng Sukli boleh banget di WhatsApp 0811489499. Oke teman-teman berdua, sebagai pembuka sesi kita ya pada sore hari yang kalau mau dibilang sekarang di Fak-Fak itu lumayan berawan ya teman-teman berdua, namun matahari dari ujung barat ya belum terlalu ke barat juga sih ya, udah sedang memamerkan ya, memamerkan cahayanya. Nah buat teman-teman ya, Sukli bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 di pukul 16 sampai dengan 17 tentunya dengan musik-musik yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, yang mau request lagu langsung aja di request ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih bareng Sukli juga tentunya ya di segmen kita kali ini, yaitu sore ceria nih teman berdua. Nah teman berdua, di sore hari ini kayaknya enak banget ya teman berdua kalau kita ngobrol-ngobrol santai ya, kirim-kirim salam dan juga request-request lagu nih teman berdua. And by the way teman berdua, Sukli mau open jalur buat teman-teman yang mau kirim salam, yang mau request lagu, request topik untuk obrolan kita di jam-jam berikut ya. Teman-teman boleh banget ya langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM。
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Dua teman terbaik kamu masih bareng Sukli nih teman perdua di edisi sore ceria nih teman perdua. Nah gimana nih teman perdua, masih pada semangat gak nih? Nah buat teman-teman yang mungkin lagi beraktivitas di luar ya, tetap semangat teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman perdua yang lagi stay tune terus ya di area digital maupun di radio ya teman perdua. Nah, Sukli mau ngajak teman-teman ya untuk ngobrol soal apa ya? Kayaknya enak banget nih teman-teman berdua kalau kita ngobrol soal cemilan sore hari ini kayaknya. Nah, kan kebetulan juga kayak ini kayaknya udah mau masuk jam-jam sunset enggak sih teman-teman berdua? Ya, tapi kalau di Fak-Fak sekarang sayang sekali teman-teman berdua berawan banget nih, aduh. Jadi kayaknya kita sunsetnya ya agak kurang nih teman-teman berdua. Tapi gak masalah teman-teman berdua, ya barangkali topik kita sore hari ini bisa jadi di apa ya, dipin dulu gitu ya. Disimpan, di save buat sore-sore berikutnya. Barangkali bakal dapat sunset yang bagus juga nih. Oke teman-teman berdua ya, jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik bareng Sukli tentunya. Tetap stay tune terus di 89 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2 ya, sore hari memang selalu punya suasana yang berbeda nih teman Pro 2. Nah setelah tong menjalani aktivitas dari pagi ya, tentunya waktu menjelang matahari terbenam itu jadi momen paling pas untuk santai sejenak nih teman Pro 2. Nah apalagi kalau tong ditemani dengan cemilan-cemilan favorit dan pemandangan fak-fak di sunset pemandangan sunset ya, sunset fak-fak yang indah nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, bicara soal cemilan sore nih ya teman Pro 2 ya, Indonesia punya banyak pilihan yang cocok nih, yang cocok banget dinikmati saat senja. Ada pisang goreng hangat ya, bakwan, tahu isi, singkong goreng, sampai dengan cemilan modern seperti dimsum dan kroffel yang sekarang makin digemari anak muda nih dalam Pro 2. Nah menikmati cemilan di sore hari ya, ternyata bukan cuma soal mengisi perut ya, tapi juga jadi cara sederhana untuk memperbaiki mood nih teman Pro 2. Ditambah dengan angin sore yang adem ya, yang adem dan langit jingga yang perlahan muncul ya, suasananya jadi makin nyaman dan tenang nih teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 sendiri ya menikmati sore hari ini, gimana nih cemilan apa yang paling wajib ada di samping teman-teman semuanya? Kirim jawaban teman-teman Pro 2 ya di 0811 4894 990. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Mega Kill. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Lapas Ibar FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, masih bareng Sukli juga nih dengan topik sore hari kita nih teman Pro 2. Nah sore hari juga teman Pro 2 identik dengan waktu berkumpul dan ngobrol santai nih teman Pro 2. Banyak orang memilih menikmati sunset sambil duduk bersama teman, keluarga atau menikmati me time dengan musik favorit nih teman Pro 2. Nah biasanya suasana seperti ini ya makin lengkap kalau ada cemilan ringan dan minuman segar nih. Nah misalnya kopi susu dingin mungkin ya, teh hangat, coklat atau jus buah nih teman-teman dua yang menemani obrolan sore. Nah cemilan sederhana ya kadang justru bikin suasana tuh terasa lebih hangat dan akrab nih teman-teman dua. Menariknya lagi, sekarang banyak UMKM kuliner yang menghadirkan menu cemilan kreatif khusus untuk temen nongkrong sore nih teman-teman dua. Mulai dari snack pedas, ya dessert, sampai dengan makanan tradisional yang dikemas lebih modern ya. Nah, karena itu teman-teman dua menikmati sunset sambil ngemil juga bisa jadi cara sederhana mendukung UMKM lokal di sekitar kita. Oke teman-teman dua ya, boleh banget nih kira-kira teman-temannya di kota Fak-Fak sekarang lagi sunsetan di mana aja nih. Boleh banget dong sharing-sharing bareng Sukli ya. Dan menikmati aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini, boleh banget ya kita dengar-dengar beberapa lagu ya, biar kita gak terlalu flat-flat banget lah ya, karena biasanya tuh musik itu paling teman paling oke ya untuk menemani sore hari kita. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Gimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kenapa kamu lempar? Rabies. Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
1: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
2: Aduh, jangan lupa.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Kamu masih bareng Sukri juga nih teman Pro 2 di sore ceria ya teman Pro 2. Sunset emang yang selalu mengajarkan bahwa akhir hari bisa terasa indah nih teman Pro 2. Nah, menikmati langit sore sambil menyantap cemilan favorit bisa menjadi momen kecil yang membantu kita lebih rileks menjalani aktivitas yang padat. Ya, tidak perlu tempat mewah ya teman Pro 2 ya, cukup suasana yang nyaman ya, orang-orang terdekat dan makanan favorit. Sore hari bisa terasa lebih berkesan nih teman Pro 2. Bahkan ya banyak orang memanfaatkan waktu sunset untuk refleksi diri nih, menikmati musik atau sekedar menikmati suasana tanpa terburu-buru. Jadi sore ini teman Pro 2, sempatkan diri menikmati waktu santai kalian ya teman Pro 2. Nah, karena kebahagiaan kadang hadir dari hal-hal sederhana nih teman Pro 2, seperti cemilan hangat dan langit senja yang indah. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi dengan beberapa informasi dan juga topik-topik seru lainnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fafak 89 FM. Teman terbaik menemani sore hari teman Pro 2 semuanya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas.

Yo teman pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli juga nih teman pro 2 di edisi kita kali ini ya, masih dengan sore ceria tentunya. Nah buat

mau open jalur lagi buat temen-temen yang mau kirim salam ya. Kirim salam ya, request lagu, request topik, boleh banget nomor 2 ya. Langsung WhatsApp aja di 0811-4894-990. Oke, nomor 2 langsung aja digas-gaskan ya, nomor 2 ya. Nah, buat temen-temen juga nih ya, yang mau gabung-gabung juga bareng Sukli, boleh banget nih nomor 2. And by the way, nomor 2 ya, nanti di pukul 19.00 nomor 2 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik santai nih. So buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli nih, teman Pro 2 di edisi sore ceria nih tentunya. Dan by the way teman Pro 2 ya, Sukli masih punya beberapa lagu nih sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya di pukul 19.00 tentunya dengan topik yang seru. Buat teman-teman juga yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget ya teman Pro 2 ya, langsung aja stay up, stay tune terus 89 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak,
3: frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Cut.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Cut, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Lapus Sugar FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, masih bareng Sukli lagi nih teman Pro 2 di edisi sore ceria untuk satu jam terakhir nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, seperti tadi yang udah Sukli janjiin ya, Sukli bakal ngajak teman-teman ya untuk ngobrol-ngobrol santai nih teman Pro 2 di satu jam terakhir edisi sore ceria nih teman Pro 2 di pukul 19 menuju pukul 20.00. Nah teman Pro 2, Sukli pengen ngajak teman-teman nih ngobrolin topik kita malam ini ya. Kenapa orang Indo tuh suka banget denger lagu galau? Siapa nih yang relate ya? Ini berdasarkan pengalaman yang emang Sukli ambil ya dari beberapa informasi dan juga beberapa pengalaman secara langsung nih teman-teman berdua. Nah untuk keseruan kali ini teman-teman berdua, teman-teman yang mau gabung bareng Sukli boleh banget teman-teman berdua ya, gabung di 0811 4894 990. Oke teman-teman berdua, sebelum kita masuk ke obrolan kita malam hari ini, Sukli mau kasih dulu beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas teman-teman berdua di sore menjelang malam ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Yeah.

FM。Indonesia Pro Indie, Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: fak-fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

dua teman terbaik kamu. Oke, bareng Sukli lagi tentunya di sore ceria untuk sejam terakhir nih teman berdua. Langsung aja ya kita masuk ke obrolan kita nih teman berdua. Nah teman berdua, kalau ngomongin musik Indonesia ya, satu hal yang gak pernah hilang dari playlist banyak orang adalah lagu galau. Mau lagi hujan, lagi macet, habis putus, bahkan lagi santai di malam hari ya, lagu galau selalu punya tempat spesial di hati pendengar Indonesia nih teman berdua. Nah menariknya, Indonesia memang dikenal dengan salah satu pasar musik paling emosional di dunia nih teman berdua. Platform streaming seperti Spotify Indonesia ya, beberapa tahun terakhir sering menunjukkan bahwa lagu bertema patah hati, kehilangan, dan overthinking selalu masuk jajaran chart teratas nih teman berdua. Fenomena ini juga terlihat dari dominasi musisi seperti Hindia, Juicy Luicy, Mahalini, sampai dengan Tulus yang lagu-lagunya banyak membahas rasa kehilangan dan emosi personal nih teman berdua. Nah kenapa gitu ya kira-kira ya? Karena teman berdua, masyarakat Indonesia punya budaya yang dekat dengan perasaan dan cerita nih. Kita tumbuh dengan kebiasaan memendam rasa ya. Jadi musik sering jadi media pelampiasan emosi yang paling aman. Nah banyak orang merasa lebih lega ya setelah mendengarkan lagu yang relate dengan hidup mereka ya. Dan secara psikologis juga ada penjelasannya nih teman berdua. Penelitian dari bidang psikologi musik menyebutkan bahwa lagu sedih bisa membantu seseorang merasa dipahami dan tidak sendirian ya. Jadi walaupun lagunya galau, efeknya justru bisa bikin hati lebih tenang nih teman berdua. Dan uniknya lagi, orang Indonesia sering menjadikan lagu galau bukan cuma hiburan tapi juga teman perjalanan hidup. Oke teman berdua ya, kita masih lanjut lagi soal lagu galau ini ya teman berdua. Coba buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan? Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli dengan topik kita malam ini ya. Sore menjelang malam ya, tentunya dengan topik yang sama nih teman Pro 2. Nah kalau diperhatikan ya, lagu-lagu galau di Indonesia hampir selalu cepat viral di media sosial nih teman Pro 2. Mulai dari TikTok, Instagram ya, sampai dengan YouTube ya. Mayoritas lagu yang booming biasanya punya lirik yang emosional nih teman Pro 2. Contohnya lagu-lagu dari band Nadia ya, Nadine Hamiza atau Feby Putri yang sering dipakai netizen untuk konten tentang hubungan, kenangan sampai dengan self healing nih teman Pro 2. Nah, bahkan menurut tren streaming musik global ya, genre pop mellow dan emotional pop termasuk yang paling sering diputar oleh generasi muda Asia Tenggara nih, termasuk Indonesia. Nah, lagu dengan tempo lambat dan lirik personal punya tingkat replay lebih tinggi ya, karena dianggap lebih nyambung dengan pengalaman hidup sehari-hari. Nah, ada juga faktor budaya sosial kita nih teman Pro 2. Orang Indonesia itu terkenal suka berbagi cerita dan curhat ya. Jadi ketika ada lagu dengan lirik seperti aku kehilangan ya, aku belum bisa lupa, atau mungkin kayak ternyata kamu bukan rumahku ya, pendengar tuh kayak langsung merasa, oh ini aku banget nih, ini saya banget ini. Nah, dan secara tidak sadar ya teman Pro 2 ya, lagu galau akhirnya menjadi media validasi perasaan, dan itulah kenapa banyak orang tetap memilih lagu sedih meski sebenarnya sedang baik-baik aja. Nah, karena kadang mendengar lagu galau bukan soal sedih ya, tapi soal merasa dimengerti nih teman Pro 2. Aduh, gimana nih, siapa tim yang relate nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi ya obrolan-obrolan kita di segmen selanjutnya, tentunya di segmen ketiga ya teman Pro 2. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Pak, berkas ini cepat email ke bos ya. Papa, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeah, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Rusak, agar, hadir.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Tamam Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli juga nih ya di topik kita, yaitu kenapa orang Indonesia itu suka lagu galau. Dan tentunya Tamam Pro 2, sekarang kita udah masuk ke segmen ketiga nih, atau segmen terakhir dari obrolan kita malam, sore menjelang malam hari ini Tamam Pro 2. Nah Tamam Pro 2, kalau dipikir-pikir ya, lagu sekarang itu udah seperti identitas musik Indonesia sendiri nih Tamam Pro 2. Dari era Dewa 19 ya, Sheila on 7, sampai dengan generasi sekarang seperti Pamungkas dan Sal Priadi ya, tema patah hati selalu punya tempat besar di industri musik tanah air nih Tamam Pro 2. Dan ternyata ada alasan menarik kenapa lagu galau lebih mudah diingat nih. Nah dalam dunia ilmu neuroscience ya, agak susah nih nyebutnya, neuroscience nih Tamam Pro 2. Nah musik emosional cenderung lebih kuat tersimpan di memori karena berkaitan langsung dengan pengalaman pribadi dan emosi manusia. Makanya banyak orang bisa langsung teringat seseorang hanya karena mendengar satu lagu tertentu. Waduh, siapa nih suka yang nyimpan orang di lagu nih? Oh, bercanda ya Tamam Pro 2 ya. Tidak bermaksud menyinggung, tapi ya biasanya kan fakta gitu ya. Nah, tapi sebenarnya Tamam Pro 2 ya, lagu galau bukan cuma tentang kesedihan nih Tamam Pro 2. Terkadang lagu-lagu itu membantu orang menerima kenyataan ya, belajar ikhlas, bahkan bangkit lagi setelah kecewa nih Tamam Pro 2. Jadi enggak heran ya kalau sampai sekarang lagu galau itu tetap jadi favorit masyarakat Indonesia, karena di balik lirik sedihnya ya ada rasa lega, nostalgia dan perasaan ya, aku gak sendiri. Nah ya, dan mungkin itu ya alasan paling kuat kenapa orang Indonesia suka banget dengar lagu galau. Oke Tamam Pro 2, waduh asik juga ya obrolan kita malam hari ini Tamam Pro 2 ya. Dan untuk keseruan-keseruan berikutnya Tamam Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Kemkom Digi perkuat perlindungan UMKM ekosistem digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberikan perlindungan UMKM di ekosistem e-commerce nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi Menteri Komdigi Meutia Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta. Menkom Digi mengatakan pertemuan membahas penguatan ekosistem digital yang adil bagi pelaku UMKM. Pemerintah lanjut dia siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku usaha kecil. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku hidup Antigal, menata karir dan masa depan di umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir, termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana

Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli juga nih, teman Pro 2 di edisi malam ini ya. Kita udah masuk ke sesi edisi baru nih, teman Pro 2, edisi baru cenah. Edisi jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Waduh, teman-teman mungkin yang sebelumnya sempat belum ngegalau nih. Aduh, gimana ya? Ada sempat juga nih yang ngobrol-ngobrol pengen putarin lagu galau dikit nih. Aduh, gimana nih teman Pro 2, kita putarin apa enggak ya? Dan kebetulan teman Pro 2 di requestan kali ini ada 3 lagu dan semuanya lagu galau nih. Gimana nih teman Pro 2 ya? Ada lagu dari Lyodra dengan judulnya Pura-Pura, kemudian jadi dari Angie Kalfaruk dengan judulnya Remuk, kemudian ada dari Afgan dengan judulnya Sampai Jumpa. Aduh, gimana ya, puterin apa enggak nih? Ya kayaknya kita puterin aja, nggak apa-apa kali ya. Jangan galau malam-malam, nggak apa-apa, lagunya aja yang galau ya. Sampai tadi topik yang baru aja kita bahas ya, kadang itu emang galau bukan berarti galau beneran ya, mungkin ya musiknya bagus aja untuk didengar gitu. Oke, so nggak apa-apa ya teman Pro 2, tentunya di pukul 20 sampai dengan 21.00 teman Pro 2 Sukli bakal menemani teman-teman dengan musik-musik pilihan yang tentunya seru nih teman Pro 2. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di RRI.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: FM Pro 2 Fak Fak,
2: the best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @rr.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Sukli lagi nih, Teman Pro 2 di edisi Jaga Malam. Oke, Teman Pro 2, lagu-lagu yang baru Sukli putarkan adalah lagu-lagu terbaru yang baru keluar dari penyanyi-penyanyi favorit Indonesia nih, Teman Pro 2. Nah, buat teman-teman juga yang mau diputarin lagu favoritnya, boleh banget teman-teman langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990. Oke, Teman Pro 2 ya, masih juga Sukli hibur ya, masih Sukli hibur juga tentunya. Ruang dengar Teman Pro 2 di pukul 20 menuju pukul 21.00 nih, Teman Pro 2, tentunya dengan lagu-lagu pilihan terbaik yang menemani aktivitas Teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Teman Pro 2 atau putar baik kamu tentunya masih barang Sukli nih Teman Pro 2 di Jaga Malam. Oke Teman Pro 2 ya, setelah Sukli hibur tuang dengan Teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan yang asik-asik dan juga melo-melo beberapa ya. Oke Teman Pro 2, nanti di pukul 21.00 tentunya Teman Pro 2 kita bakal ada program musik live chat berjaringan bareng Pro 2 Jakarta nih Teman Pro 2. Waduh, siapa juga nih yang nunggu ini ya MLC berjaringan malam hari ini. Oke Teman Pro 2, jadi buat teman-teman yang nunggu, yang mau seru-seruan bareng MLC berjaringan Pro 2 Jakarta malam hari ini, teman-teman jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. And seperti biasa Teman Pro 2 ya, sebelum kita masuk ke programnya nih, Sukri punya beberapa lagu untuk menemani aktivitas Teman Pro 2 di malam hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Halo, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
2: Let's go.
1: Halo, everybody.
2: Halo, teman-teman Pro 2. Selamat malam. Halo, Mas Edit.
1: Selamat malam,
2: Mas. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
1: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
2: Iya betul.
1: Sama Dave
2: tahun lalu
1: tuh, udah lama juga berarti ya.
2: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
1: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
2: Siap. Oke.
1: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh. Lama apa banget. Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain Padel kayaknya. Padel dan kalau dia liat Padel, futsal, gitu. Mini soccer gitu kan.
2: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
1: Olahraga.
2: Udah mau 30, Pak.
1: Oh, ya.
2: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
1: Tapi
2: takut soalnya.
1: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
2: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
1: Nah itu dia. Maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini.
2: Iya.
1: Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
2: Oke. Okay. Gue cuma bilang kalau gak padahal gak apa-apa mas. Lari kayak lari. Apa
1: ya. Sedihnya gerak lah ya.
2: Olahraga sih. Olahraga. Kena matahari pagi.
1: Nah itu dia. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
2: Betul. Pagi-pagi banget.
1: Pagi banget ya.
2: Pagi-pagi.
1: Waduh, pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
2: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
1: Bener.
2: Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
1: iya
2: lagi.
1: Sih.
2: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat.
1: Oh, benar-benar. Gitu. Jadi kayak lebih memilih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
2: Lagi banget.
1: Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
2: Hampir tiap hari sih.
1: Hampir tiap hari.
2: Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
1: Oh, workout di rumah.
2: Paling nggak biar gerak deh.
1: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
2: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
1: Iya benar.
2: Percayalah.
1: Benar. Yeah. Tapi long story short, yep. Akhirnya rilis single terbaru lagi.
2: Yeah.
1: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
2: betul.
1: Ini benar ya? Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
2: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahin si pro-pro lupa terus.
1: Iya.
2: Jadi kalau pas ditanya udah ngurun lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
1: Okay.
2: Apa yang harus dilakuin ya.
1: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
2: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
2: naik turun,
1: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
2: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
2: Menyala.
1: Enggak ada abangku ya?
2: Enggak ada abangku.
1: Ya. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
2: Betul.
1: Dari lagu-lagu sebelumnya.
2: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
1: Oke.
2: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahin. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
1: Itu
2: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin right. agak berbeda dulu aja setelah okay, lama gak ngeluarin lagu.
1: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen.
2: Iya gitu, kan? Gitu. Yeah.
1: Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Pro 2 right. Buat kamu semua yang pengen bertanya tentunya boleh banget. Pengen nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yup, yup.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Luka kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay. Oh,
1: si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak
0: Ayo
1: dong gue request lagu nih gitu
0: ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget, orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti. Ke YouTube ya, benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harus saya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan. Oh.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget.
1: Berarti
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu diberang kesana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget, tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: banget. Itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lo ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan butterfly era, ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma, jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik, itu juga masih bertanya-tanya kayak. Ini dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu. Karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi
0: kayak,
1: yakin nih. Gitu yang kayak,
0: ih, bener-bener
1: bisa nih.
0: Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Ya menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Komenan netizen
1: ya. Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nikahin kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus naik gitu? Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Iya,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cukup banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper nih.
0: Ah, itu dia. Ngerti
1: gak sih?
0: Iya,
1: gak harus punya pacar lu buat flexingin Mini Cooper lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi bikin
0: santai aja, bro.
1: Aja.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut gue jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya,
1: mulai awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay. Banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap okay. Awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi okay. Mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener kayak, sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya.
0: Mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil. Kalau baca di sini dia kayak MU ya kan, Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Gak, okay. Lu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Konsa ngapain?
0: Aduh, ngomongin bola lagi deh.
1: Gue kesel sama dia ya masuk aja. Kalaupun gak mengguir gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di lever kuasan bagus ya?
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih, tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita mau main games. Namanya telur rakus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
2: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal bisa sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, si seru. Alright, oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Balkan soalnya gitu. Tapi kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak okay. Udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome nih gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak,
0: bener.
1: Kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di.
0: Iya sih. Kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau lo tau.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, paham.
1: Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: ya, benar. Jadi, tapi karena latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya, ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalur dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng. Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi pelajaran aja.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi on air gue gitu? Pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Cuma ini skip dulu di menyalanya ya.
0: Iya.
1: Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah okay. teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apaan lirik
0: yes.
1: Dia beginin lirik ke gue.
0: Gue serius
1: gitu. Soalnya gue gini nanya,
0: oke oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyi dikit?
1: Ya, simpel banget ya. Itu malah kayak yang mana ya? Gue masih wrong. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: situ.
1: Alright.
0: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
1: Yes, itu. Benar-benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
0: Boleh,
1: lagi,
0: boleh,
1: gitu,
0: boleh,
1: kan?
0: Boleh.
1: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
0: Gue lagi begini sih, gue.
1: Ay, sedap. Apa itu?
0: Duduk.
1: Keren, selebrasi Mbappe.
0: 5 tahun lagi, gue gak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
1: yes.
0: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
1: Oke.
0: Untuk menyikapin banyak hal.
1: Betul, betul.
0: Gak terlalu kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
1: yes.
0: Gitu.
1: Betul betul, semua akan ku hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Brodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Ya kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Goki. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lu punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh ada, menurut gua My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang kita dikasih manggung di Bogor digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setar ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana? Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Kerasakti.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Kemungkinan
1: Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen apa pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa? Hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya galak. Jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran gak usah direalisasiin tuh nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak. Iya, oh gitu dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja. Silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu, nggak apa-apa.
0: Tapi jangan lu yang janji ya. kurang pasti.
1: Gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke gitu ya, Vico pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ada. Berarti
1: lagi. Dua. Gue jujur aja lah. Gue sentro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, ya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gitu
1: aja.
0: Ya, masih ada waktu banyak.
1: Ya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Yeah. Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong. Tahun ini bisa. Yuk, berangkat. Yeah.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai sini doang. Sampai Cirebon doang.
1: Dari gue salah di awal tuh. Karena Sabang kan. Tapi gue deket nih ini. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini?" Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pun lupa di Pro 2 juga enggak apa. Enggak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Benar,
1: masih. Jadi ini kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Main tuh masih ada." Gitu.
0: Iya, yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dan lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitulah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucup gua.
0: Iya, ayang ada itu ya, nyalanya tuh. Ada.
1: di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Gak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lapa 9 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi Jaga Malam nih teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2, setelah kita gabung bareng program Musik Live Chat Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Waduh, gimana nih teman-teman ya? Pada seru-seru gak nih teman-teman? Nah, sekarang kita udah masuk lagi ke sesi baru nih tentunya teman Pro 2 di pukul 22.00 sampai dengan menuju 23.00 nih teman Pro 2. Nah, buat teman-teman ya, boleh dong kira-kira request-request topik apa yang enak banget nih kita bahas di malam hari ini nih teman Pro 2. Tentunya ya topik-topik yang ringan-ringan aja ya, yang ringan hangat sesuai dah dengan jam-jam segini pokoknya. Teman-teman boleh banget ya request di ini 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana dan Sukli tunggu ya request dari kalian ya. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

0: bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Fira, mobil papa jadi lecek ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

2 teman terbaik kamu masih bareng Sukli nih teman pertama 2 di edisi Jaga Malam. Dan teman pertama 2 ya, sekarang kita udah masuk di suasana jam 10 malam menuju jam 11 nih ya. Nah, buat banyak orang ya, ini tuh jadi salah satu waktu paling nyaman dalam seharian nih teman pertama 2. Aktivitas sudah mulai melambat ya, suasana udah jadi lebih tenang dan akhirnya kita punya sedikit ruang untuk menikmati waktu bersama diri sendiri nih teman pertama 2. Nah, menariknya ya teman pertama 2, menurut beberapa penelitian psikologi ya, malam hari memang membuat seseorang tuh lebih reflektif ya, karena distraksi mulai berkurang ya, otak jadi lebih mudah memproses emosi, pikiran, bahkan ide-ide kreatif nih teman kedua. Jadi gak heran kalau banyak orang yang suka nulis ya, suka dengerin musik, atau sekedar merenung di malam hari nih teman kedua. Dan selain itu juga ya, tubuh juga mulai memproduksi hormon melatonin nih teman kedua ketika malam semakin larut. Nah, hormon ini membantu tubuh tuh merasa lebih rileks dan bersiap untuk beristirahat nih teman kedua. Dan itu sebabnya ya, suasana malam tuh sering terasa lebih damai dibandingkan siang hari yang penuh aktivitas nih teman kedua. Nah, di Indonesia sendiri ya, budaya menikmati malam juga cukup dekat dengan kehidupan masyarakat nih. Ada yang nongkrong santai ya, sambil minum kopi ya, menikmati cemilan malam, mendengarkan radio, sampai dengan menikmati udara malam bersama keluarga atau teman-teman nih. So, teman-teman ya, malam ini tidak ada salahnya ya menikmati suasananya itu pelan-pelan ya, karena kadang ketenangan yang sederhana itu di malam hari justru jadi energi terbaik untuk menghadapi esok pagi. Oke teman-teman dua ya, tetap semangat buat teman-teman semuanya. Kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya di segmen selanjutnya. So buat teman-teman ya, Sukli masih menemani ruang dengan teman-teman dua sampai dengan pukul 23.00 nanti. Dan tentunya Sukli siapkan dan juga sajikan beberapa lagu untuk teman-teman semuanya nih. So buat teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Tolong Pro 2, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng Sukli ini di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Oke, teman Pro 2 ya. Ada alasan ya kenapa lagu-lagu malam terasa lebih masuk ke hati nih, teman Pro 2. Saat malam ya, suasana yang lebih sunyi membuat kita lebih fokus pada lirik ya. Lirik, nada, dan emosi dari sebuah lagu nih, teman Pro 2. Nah, secara ilmiah, musik punya pengaruh besar terhadap suasana hati nih. Lagu dengan tempo pelan bisa membantu menurunkan stres ya, membuat tubuh lebih rileks, bahkan membantu kualitas tidur menjadi lebih baik nih, teman Pro 2. Karena itu banyak orang memilih playlist chill, akustik, jazz, jazz atau lagu mellow sebagai teman malam mereka. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, musik malam sering menjadi mesin waktu untuk kenangan nih, teman Pro 2. Satu lagu bisa membawa kita kembali ke momen-momen tertentu ya, entah itu masa sekolah, perjalanan bersama teman atau seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Nah, di era sekarang teman Pro 2, kebiasaan menikmati musik malam juga berkembang lewat media digital nih teman Pro 2. Banyak anak muda mendengarkan musik sambil belajar ya, bekerja lembur, membuat konten, atau sekedar scrolling media sosial sebelum tidur nih teman Pro 2. Nah, namun ada juga hal penting yang perlu diperhatikan, jangan sampai begadang berlebihan nih teman Pro 2. Nah, karena kualitas tidur tetap penting ya untuk menjaga konsentrasi tentunya. Nah, kesehatan mental dan energi tubuh keesokan harinya. Jadi menikmati malam boleh ya, boleh banget ya. Menikmati musik juga boleh, tapi tubuh tetap perlu istirahat yang cukup ya teman Pro 2. Oke, kita lanjutin lagi nanti segmen selanjutnya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Satu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I've been waiting patiently like all my life.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi Jaga Malam nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ya, tidak terasa kita udah berada di penghujung jam 10 malam menuju jam 11 malam nih, teman Pro 2. Dan biasanya di waktu seperti ini tuh suasana terasa makin tenang ya. Lampu-lampu kota udah mulai redup ya, aktivitas perlahan berhenti dan malam jadi ruang terbaik untuk mengakhiri hari dengan lebih santai nih, teman Pro 2. Nah, malam sering menjadi waktu evaluasi sederhana ya, teman Pro 2 ya. Banyak orang mulai memikirkan apa yang sudah dijalani hari ini ya. Pekerjaan yang selesai, hal-hal kecil yang membuat bahagia, sampai dengan pelajaran dari hal yang mungkin belum berjalan dengan sesuai yang harapan nih, teman Pro 2. Dan sebenarnya ya, itu hal yang baik ya, karena refleksi kecil sebelum tidur bisa membantu seseorang ya lebih tenang dan lebih siap menghadapi hari berikutnya nih, teman Pro 2. Bahkan banyak ahli menyarankan untuk tidur dengan pikiran yang lebih positif ya, agar kualitas istirahat menjadi lebih baik. Nah, teman Pro 2 juga bisa mencoba kebiasaan sederhana sebelum tidur nih, seperti mengurangi penggunaan gadget beberapa menit sebelum tidur ya, boleh banget ya, mendengarkan musik santai, minum air putih yang cukup, dan menuliskan hal-hal yang disyukuri hari ini nih, teman Pro 2. Dan tidur dengan waktu yang lebih teratur ya, harusnya ya. Nah, karena istirahat yang baik, teman Pro 2, bukan cuma membuat tubuh segar ya, tapi juga membuat menjaga mood dan semangat keesokan harinya. Dan tentunya malam kalian masih akan terus ditemani musik-musik terbaik gitu, teman Pro 2 ya. Semoga suasana malam ini bisa menjadi penutup hari yang hangat, tenang, dan penuh energi positif. Oke, teman Pro 2 ya, selamat menikmati malam, teman Pro 2, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu di cerita berikutnya nih, teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 23.00, teman Pro 2, seperti biasa nih, teman Pro 2, Sukli bakal membawa teman-teman masuk ke program selanjutnya, yaitu Jazz Musik Teman Pro 2 ya, ini mana ruang dengar Teman Pro 2 akan ditemani dengan musik-musik yang tentunya membawa ketenangan di malam hari ini. So buat teman-teman ya, biarkanlah musik yang berbicara tentunya. Oke, Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus 89 FM, karena Sukri bakal menemani ruang dengar Teman Pro 2 dengan musik-musik yang oke nih malam ini. Ya, sampai dengan nanti tutup siaran tentunya. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
2: Am.
1: Iya dek. Ada apa?
2: Ini om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya, makasih ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sendiri.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mama tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia

Kaum Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukri mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Sabtu 23 Mei 2026 dari Jalan Kapten Petandean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari jam 5 di segmen Spada sampai dengan jam 11 di 1 jam santai siang teman Pro 2. Dan seperti biasa ya tentunya hari ini kita masuk di weekend Sabtu 23 Mei 2026. Selamat berweekend buat teman-teman semua yang memang hari ini cukup di rumah aja atau mungkin menghabiskan waktu bareng keluarga di pantai atau dimanapun itu. Intinya have fun, semoga weekendnya tuh bermanfaat ya tentunya dan juga pastinya bisa bikin happy. Dan seperti biasa teman Pro 2, karena ini Spada, satu jam ke depan kita bakal menikmati yang namanya Jazz Music Pro 2. Nanti Bunga bakal balik di jam 6 tentunya. Dan teman-teman yang mau beraktivitas hari ini di luar ruangan, stay tune karena nanti Bunga bakal putar perkiraan cuaca untuk hari ini. Jadi kita bakal dengarkan bersama kira-kira hari ini itu bakal terjadi hujan di jam berapa saja dan di bagian wilayah mana aja untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Untuk kita tetap stay tune teman Pro 2, selamat menikmati Jazz Music dan sampai ketemu nanti di jam 6.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah,
0: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mob Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 89 FM Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Halo sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Mariana selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca Sabtu 23 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca secara umum diperkirakan berawan. Siang hari cuaca secara umum diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Malam hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Fakfak Timur Tengah, Kayuni, Kokas, Kramomongga, Mbah Mendendara, dan Tomage. Dan dini hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Bumberai, Fakfak Tengah, Fakfak Timur Tengah, Kayuni, Kramomongga, dan Tomage. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 69 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah barat laut hingga timur laut. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,1 meter dan surut yang terjadi pada pukul 1 hingga 2 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,4 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi kami, Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Mariana selaku forecaster yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Teman-teman Pro 2, Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Setiap daerah punya adat, tradisi dan budaya yang unik dan membanggakan. Perbedaan ini bukan alasan untuk berpecah, tapi justru kekayaan yang harus kita jaga bersama. Toleransi bukan hanya menerima perbedaan, tapi juga menghargai dan belajar darinya. Yuk, kita jaga persatuan dengan saling menghargai budaya satu sama lain, karena kita berbeda-beda tapi tetap satu jua.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

Oke teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 6 lewat 19 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tadi kita udah dengarkan bersama ya perkiraan cuaca untuk wilayah Fak-Fak, dan ternyata nanti di siang hari itu diperkirakan bakal ada hujan ringan teman-teman. Aduh, tapi tidak apa-apa, Bunga yakin pasti teman-teman semua antusias ya untuk hari ini, terutama di wilayah Fak-Fak buat teman-teman kita yang di Nasrani, karena hari ini teman-teman ada kegiatan yang memang cukup lumayan meriah ya untuk tahun ini, event tahun ini. Oke, masih ada 3 lagu lagi. Pokoknya teman-teman harus tetap yakin aja ya, karena ini baru perkiraan, belum tentu fakta ya. Untuk yang mendung-mendung lagi, Bunga cuma bilang kalau yang mendung itu belum tentu hujan ya teman-teman. Oke, ada Slow dari Young Lex, ada God of Day Gone By dari Alter, dan juga ada Bunga Abadi dari Rio Capley.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan unik.

0: Diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Oke teman Pro 2, selanjutnya Bunga bakal putar 2 lagu untuk menutup jam 6. Sampai ketemu nanti di jam 7 ya, dengan informasi seputaran rekomendasi. Baik, Bunga ulang, di jam 7 nanti kita bakal masuk ke topik seputaran rekomendasi sarapan pagi teman Pro 2. Untuk itu teman-teman tetap stay tune, ada Jatuh Cinta lagi dari Mulan Jamela, ada juga Fresh Love dari Jennifer Lopez.

0: Hari, dimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kita sudah masuk di informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi teman Pro 2 karena waktu di studio menunjukkan pukul 7 ya, lewat 9 menit untuk pilih fak-fak dan sekitarnya. Untuk rekomendasi sarapan pertama ada di oatmeal plus buah teman Pro 2. Aduh, ini selalu menduduki peringkat pertama ya. Oatmeal menjadi salah satu menu sarapan sehat yang praktis dan mengenyangkan. Kandungan seratnya membantu menjaga pencernaan dan membuat energi itu lebih stabil sepanjang pagi. Adapun untuk manfaat, pastinya membantu kenyang lebih lama, menjaga kesehatan pencernaan, dan baik untuk menjaga kadar gula darah, serta memberikan energi untuk aktivitas pagi. Oke, teman Pro 2, kalau sarapan sehat ala teman Pro 2 di rumah itu sendiri seperti apa? Boleh dong dibagikan ke WhatsApp kita, biar kita pada tahu ya, bagi-bagi informasi. Di WhatsApp 0811-4894-990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, teman Pro 2, di bagian live chatnya tentunya. Ada 3 lagu yang bakal Bunga putar, tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih dengan informasi seputaran entertainment. Entertainment lagi, sarapan ya. Sengaja biar memancing teman-teman untuk tidak terlalu fokus-fokus amat lah ya. Oke, tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi masih dengan informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi beserta manfaatnya.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masih dengan rekomendasi sarapan pagi teman Pradua, kita next lagi ya. Di rekomendasi selanjutnya ada roti gandum plus telur nih. Waduh. Perpaduan karbohidrat kompleks dan juga protein telur cocok bikin kita ya tentunya lebih tidak terburu-buru dan pastinya lebih memudahkan kita ini teman Pradua. Nah, untuk manfaat sendiri ya tentunya ada pastinya membantu fokus dan konsentrasi, kemudian protein membantu membentuk otot serta energi yang lebih lama, serta praktis juga nih dan mudah dibuat teman Pradua. Ada juga nasi ya, nasi plus ikan plus lauk. Aduh, ini nih bisa dikatakan sarapan berat di pagi hari ini teman Pradua. Untuk menu lokal satu ini teman Pradua pastinya bisa jadi pilihan sehat ya, apalagi kalau lauknya tuh ikan dan sayur, itu kaya akan nutrisi. Untuk manfaat pastinya mengandung protein dan vitamin lengkap, membantu tubuh lebih bertenaga dan pastinya baik untuk kesehatan otak dan tubuh. Ini cocok juga untuk teman-teman yang punya aktivitas padat kayak Bunga yang pagi kantor, sore kampus. Nah, ini cocok sekali. Dan pastinya untuk Bunga juga yang memang punya lambung ini tidak terlalu besar, yang kalau makan bisa

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, nanti jam 8 kita bakal masuk ke informasi rekomendasi olahraga ringan tentunya yang bakal Bunga paparkan beserta dia punya manfaat untuk teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua tetap stay tune saja. And tentunya ini juga merupakan rekomendasi olahraga yang bisa dilakukan di hari weekend ya. Tapi sebelum kita lanjut ke rekomendasi olahraga ringan, Bunga bacakan dulu satu informasi rekomendasi sarapan pagi yang sehat. Ada smoothie buah dan juga yogurt teman Pro 2. Buat yang tidak sempat makan berat, smoothie bisa jadi alternatif ya, yang cepat dan juga tetap bernutrisi. Untuk manfaatnya pastinya mengenyangkan tubuh dari pagi hari, kaya akan vitamin dan antioksidan, membantu menjaga daya tahan tubuh dan praktis dibawa berpergian teman Pro 2. Tiga lagu terakhir, Mana Bisa dari Rahel, Semudah Itu dari Tata, dan juga ada You Broke Me Through dari Yellow Card.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM.
1: Adek, yuk bangun. Mandilah lu, siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke teman Prodo, waktu di studio menunjukkan pukul 8:07. Kalau tadi di jam 7 kita bahas tentang rekomendasi sarapan pagi beserta manfaatnya, sekarang di jam 8 kita bahas terkait dengan informasi olahraga ringan beserta dia punya manfaat. Yang pertama nih, rekomendasi olahraga ringan di pagi hari ada jalan santai teman Prodo. Olahraga yang paling simpel dan sederhana tapi punya banyak manfaat untuk tubuh dan juga pikiran. Untuk manfaatnya, pertama melancarkan peredaran darah, membantu tubuh lebih segar, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi stres dan rasa malas. Adapun stretching atau peregangan teman peradua ini cocok sekali dilakukan setelah bangun tidur agar otot itu tidak kaku dan siap untuk menghadapi hari. Untuk manfaatnya pastinya membuat tubuh lebih rileks, mengurangi pegal dan nyeri otot, meningkatkan fleksibilitas tubuh dan membantu tubuh siap untuk beraktivitas.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kita tuang cowok.
5: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Kita naik sih ya teman berdua ke rekomendasi olahraga ringan selanjutnya nih. Ada jogging ringan. Untuk jogging sendiri bisa dilakukan dengan durasi 15 sampai dengan 30 menit teman berdua. Cukup membantu menjaga kebugaran tubuh ya. Dan untuk manfaatnya pastinya membakar kalori, menambah stamina, menjaga kesehatan paru-paru dan membantu mood lebih positif. Ada juga teman berdua yaitu senam aerobik ya tentunya. Bisa dilakukan di rumah sambil mendengar musik favorit. Untuk manfaat tubuh lebih efektif dan pastinya aktif bertenaga, melatih koordinasi tubuh lebih tepatnya, membantu menjaga berat badan dan menambah semangat di pagi hari. Kalau olahraga versi teman-teman apa nih? Olahraga ringan. Kalau Bunga kayaknya melakukan peregangan stretching pada pas bangun tidur itu aja udah cukup deh teman-teman. Dan pastinya jalan ringan juga ya, itu udah pasti. Cuma kalau untuk sekarang Bunga memang belum fokus olahraga karena masih sibuk-sibuknya teman-teman. Insya Allah nanti pasti ada planning-planning untuk olahraga kedepannya kok.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita.

0: dust.
1: Oke teman produk, kita masuk langsung ke tips olahraga pagi. Karena tadi kita sudah bahas beberapa ya, 4 ya rekomendasi olahraga pagi. Bunga kasih satu tips nih buat teman-teman. Ini bukan satu tapi ada 4 lagi, 4 tips buat teman-teman, tips olahraga pagi. Yang pertama, mulai dari durasi singkat 10 sampai dengan 15 menit. Kenapa harus mulai dari durasi yang agak pendek atau tidak terlalu lama teman produk? Karena tubuh kita tuh mungkin sebelumnya tuh belum terbiasa berolahraga. Jadi untuk membiasakan kita olahraga, mulai dengan aktivitas yang tidak terlalu berat-berat, dengan waktu yang tidak terlalu panjang ya. Kemudian gunakan pakaian yang nyaman teman pro 2. Jadi kalau mau olahraga jangan pakai jeans ya, lari jangan pakai jeans. Kemudian juga pastinya bajunya jangan pakai yang berat-berat, yang memberatkan dan bikin tubuh itu susah gerak ya teman pro 2. Kemudian minum air putih sebelum dan sesudah olahraga, ini wajib. Ini wajib, warning teman-teman tuh harus minum air putih sebelum dan sesudah olahraga. Kenapa? Karena tubuh kita tuh perlu yang namanya cairan, teman-teman. Kalau tidak menggunakan tidak mengonsumsi air putih pada saat sebelum dan sesudah olahraga, itu bisa mengurangi cairan dalam tubuh kita kan. Nanti tubuh kita bisa dehidrasi dan ya pastinya akan mengalami hal-hal lain. Kemudian lakukan secara rutin agar manfaatnya itu terasa maksimal. Kalau olahraga jangan 1 bulan 1 kali, tapi harus konsisten 1 minggu 3 kali. Pokoknya diatur jadwalnya ya teman-teman, sesuai dengan waktu teman-teman sendiri. Intinya kalau untuk mendapatkan hasil maksimal, jangan sampai tidak konsisten ya, harus konsisten teman-teman. 3 lagu Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak. Sampai ketemu lagi di call selanjutnya.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin, hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan, dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga Putar untuk menutup jam 8. Sampai ketemu nanti di jam 9 dengan informasi seputaran sejarah 23 Mei. Tetap stay tune di Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
5: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
4: Oh ya, bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.